Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh, wa na'udhu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah, wa man yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladhina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu ittaqu rabbakumulladhi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة wa kulla dhalalatin finnar. Ikhwani fiddin ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, pada kajian kita kemarin kita dalam pembahasan hadis yang ke-10 kita akan membaca faedah yang bisa diambil dari hadis tersebut. Bersama dengan keterangan yang sudah kita sebutkan sebelumnya, kata Asy-Syaikh rahimahullahu taala, di antara faedah yang bisa diambil adalah bahwasanya anjing itu najis. Sisinya adalah yang menunjukkan kenajisannya. Bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengabarkan bahwa harus disucikan apa yang terkena olehnya. Harus disucikan apa yang terkena oleh anjing. Di mana Rasulullah mengatakan tuhuruhu an yaghsilahu, secara maknanya sucinya adalah dengan dicuci. Dan ucapan ini hampir-hampir kedudukannya seperti ijma. Dan bercabang pula dari ini bahwasanya anjing itu najis sebagai bantahan atas orang-orang yang mengatakan bahwa anjing itu suci. Kenapa dijadikan sebagai bantahan? Karena hadis secara terang-terangan membantah ucapan yang mengatakan bahwa anjing itu suci. Kemudian faedah berikutnya, bahwasanya anjing bila kencing pada sesuatu, sesuatu dikencingi oleh anjing, maka
hendaknya dicuci sebanyak 7 kali, salah satunya dengan tanah. Yakni misalnya, kalau dia kencing di sebuah bejana, maka wajib untuk dibuang air kencingnya tersebut, kemudian bejananya dicuci sebanyak 7 kali, salah satunya dengan tanah. Dan posisinya sebagaimana sudah kita jelaskan kemarin di bagian awal. Sisi pendalilannya adalah bila air liurnya saja, padahal bisa dikatakan air liur itu lebih suci daripada kencingnya. Bila air liurnya saja wajib untuk mencuci bejana setelah terkena oleh air liurnya, maka wajib dicuci sebanyak 7 kali, salah satunya dengan tanah. Maka bila terkena kencingnya, lebih-lebih lagi kotorannya juga lebih-lebih lagi dibandingkan kencing, apalagi sekedar air liur yang terkena jilatan anjing. Dan inilah pendapat yang dipegang oleh jumhur al-ulama, oleh mayoritas para ulama. Mereka mengatakan inna jami'a najasatal kalbi la budda an tughsala sab'a marratin ihdaha bitturab. Seluruh najis anjing harus dicuci sebanyak 7 kali, salah satunya dengan tanah. Adapun orang-orang Adz-Dzahiriyah mengatakan, mazhab Adz-Dzahiriyah yang sudah sempat kita singgung pula pada beberapa pertemuan yang lalu, yang mereka bersandar kepada zahir-zahirnya nas, zahir-zahirnya dalil. Kata mereka, tidak wajib at-tasbih fil ghusl. At-tasbih itu dari kata sab'un, tidak wajib dicuci sebanyak 7 kali. Dan tidak wajib pula naam untuk menggunakan tanah kecuali terkena air liurnya saja, terkena jilatannya saja. Jadi kewajiban mencuci 7 kali itu beserta salah satunya dengan tanah itu hanya bila terkena jilatannya, terkena air liurnya. Adapun kencingnya, kotorannya, maka kencing dan kotoran anjing ya sama seperti najis-najis biasa. Dan inilah zahir mazhab mereka serta metode yang mereka gunakan, karena mereka menolak adanya qiyas. Karena dalam pembahasan al-qiyas kita mengenal ada istilah-istilah qiyas. Ada qiyasul illah, ada qiyas asy-syibh. Naam, ada qiyas ma'al fariq, ada juga istilah qiyasul aula. Istilah-istilah ini disebutkan oleh Asy-Syaikh Shalih Al-Fauzan hafizahullahu taala di dalam syarah kitab Masail Al-Jahiliyah. Dan berkata sekelompok orang dari Ahlul Qiyas,
Inna hadzal hukma fil wulughi faqat. Bahwa hukum ini hanya berlaku pada jilatan saja. Wal baulu wal adhiratu kasairin najasat. Sementara kencing dan kotoran sama seperti najis-najis biasa. Ini pun pendapat ini datang dari orang-orang yang bersandar kepada kias. Tapi sisi pengkiasannya dengan gambaran seperti ini. Kata Syekh, wa'allalu dhalika, mereka beralasan menyampaikan illah atau alasan naam, dan memang disinilah bentuk kias yang mereka gunakan, bahwasanya anjing itu keluar masuk serta kencing di masjid Rasulullah. Di zaman itu anjing ada, keluar masuk kencing, apalagi istilahnya masjidnya naam adalah masjid yang terbuka. Kata mereka, dan juga Rasulullah tahu bahwasanya anjing itu kencing di tempat-tempat manusia berkumpul, di majelis-majelis mereka. Naam. Dan Rasulullah tidak memperingatkan dari hal itu. Kemudian mereka juga menyampaikan alasan dari sisi medis. Mereka mengatakan bahwasanya air liur anjing itu memiliki karakteristik khusus. Ada karakteristik khusus yang tidak dijumpai pada kencingnya serta kotorannya. Jadi kalau liur, air liur anjing itu ada virus, mengandung virus yang dikenal oleh para ahli medis. Dan dia mengandung cacing pita. Pada air liurnya itu mengandung cacing pita yang kemudian ketika dia menjilat maka akan menempel pada bejana. Kemudian setelah tercemar oleh virus dan cacing pita tersebut, kemudian bejananya digunakan, dipakai untuk makan atau minum dari bejana tersebut, maka cacing pita itu akan menempel di lambung dan melukainya. Wala yuziluha illa turab, kata mereka, dan tidak bisa dihilangkan kecuali oleh tanah.

Jadi tetap dihilangkan dengan tanah, kata Ahlul Qiyas. Namun berlakunya itu hanya pada jilatannya saja, tidak pada kencing ataupun kotorannya yang diberlakukan padanya basuhan sebanyak 7 kali yang salah satunya dengan tanah. Namun kemudian kata Asy-Syaikh wal mas'alatu indi, namun menurut saya bahwa masalah ini berada pada posisi yang dapat dipertimbangkan dari dua sisi. Bisa ditinjau, dilihat dari dua sisi. Kalau kita melihat kepada pendapat jumhur, mayoritas para ulama, serta mempertimbangkan bahwasanya kencing dan kotoran anjing itu lebih menjijikkan dibandingkan air liurnya. Jadi kalau kita perhatikan pendapat jumhur dan bagaimana penilaian mereka bahwasanya kencing dan kotoran anjing itu justru lebih menjijikkan, lebih parah dibandingkan sekedar air liur, niscaya kita akan mengatakan bahwa pendapat yang benar adalah pendapat jumhur, mayoritas ulama. Tapi kalau kita melihat dan memperhatikan pula bahwasanya kencing dan kotoran anjing ada di zaman Rasulullah juga begitu banyak, bersamaan dengan itu Rasulullah tidak memerintahkan untuk mencucinya sebanyak 7 kali, salah satunya dengan tanah. Berarti kita akan merajihkan atau menguatkan pendapat yang mencukupkan kepada air liur saja. Bila kita kelompokkan dengan kelompok ini, kemudian kita memandang pendapat jumhur, kita akan condong ke sana. Tapi kalau kita perhatikan lagi pendapat yang disebutkan Ahlul Qiyas tadi, berarti kita akan condong ke situ. Fa idza qulna, tapi nah di sisi ini,

Lalu yang mana sikap yang paling hati-hati? At-ta'arudu huna min kulli wajhin. Tentu tidak diragukan bahwa pertentangannya itu dari semua sisi. Naam. Jadi harus difahami bahwa memang pertentangannya itu dari semua sisi, banyak sisi pertentangan atau perbedaan pendapatnya. Tetapi, nah ini sekarang pendekatan secara nalar. Kalau kita cuci sebanyak 7 kali, salah satunya dengan tanah, baik itu yang kita cuci tersebut adalah kencingnya dan kotorannya, niscaya tidak akan ada seorang pun yang mengatakan innal makana baqiya najisan, bahwa tempat itu tetap najis. Ana ulangi. Kalau kita mencuci sebanyak 7 kali bekas kencing dan kotoran anjing, niscaya tidak akan ada orang yang mengatakan kepadamu, "Eh, tempatnya masih najis." Tapi bila tidak engkau cuci, ya, kotorannya besar, demikian pula kencingnya, jangan bicara air liurnya ya, karena pada dasarnya kencing dan kotorannya itu sebagaimana ucapan jumhur tadi bahwa dia lebih parah sebetulnya. Artinya kalau tidak engkau cuci, niscaya aktsarul ulama laqala laka aktsarul ulama, mayoritas ulama akan berkata kepadamu innal makana sara najisan, tempat itu najis ya, karena ada kencingnya dan ada kotorannya. Nah, sehingga barakallahu fikum, dari sini Asy-Syaikh rahimahullahu taala lebih condong kepada pendapat yang menyebutkan secara zahir yang kita fahami dari ucapan beliau, bahwasanya yang najis bukan hanya liurnya saja atau jilatannya saja, bahkan kencing dan kotorannya lebih parah. Tayyib, berikutnya faedah berikutnya, annahu la budda min isti'malit turab fi tathhiri najasatil kalbi, diharuskan menggunakan tanah dalam mensucikan najisnya anjing. Pertanyaannya, hal yujzi'u ghairu turab anhu? Apakah selain tanah, naam, sah untuk menghilangkannya, menghilangkan najisnya? Naam. Artinya benda lain dijadikan sebagai pengganti atas tanah, seperti misalnya deterjen lah, bahan-bahan kimia. Hadza fihi khilafun aidan, ini juga adalah masalah yang terdapat khilaf, perbedaan pendapat. Yara ba'du ahli al-ilmi, sebagian ulama memandang, sebagian mereka berpendapat, bahwa selain tanah tidak bisa menggantikan kedudukan tanah, tidak bisa menggantikan posisi tanah. Apa alasan mereka? Alasan mereka adalah karena Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda ulahunna biturab, yang pertama menggunakan tanah. Cucian pertama menggunakan

kan tanah, dan sudah kita jelaskan kemarin bahwa ada tiga cara yang bisa dilakukan ketika menggunakan tanah. Satu, dicuci terlebih dahulu dengan air setelah sebelumnya membuang air yang terkena jilatan anjing. Satu, dicuci dengan tanah, kemudian setelah itu dicuci dengan air. Yang pertama, cuci dengan air lalu taburkan tanah. Nah, atau yang kedua, taburkan tanah lalu siram dengan air. Atau yang ketiga, tanahnya langsung dicampur air. Langsung dicampur air, kemudian dituangkan ke bejana dan digosok. Nah,

Jadi alasan mereka bahwasanya selain tanah tidak bisa menggantikan posisi tanah atau kedudukan tanah. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ulahunna biturab." Yang pertama dengan tanah. Dan di sini Rasulullah menta'yin. Ta'yin itu menunjuk langsung, ditentukan nih pakai tanah. Karena tanah itu salah satu alat dari dua alat untuk bersuci. Yang kedua adalah air. Ya kan, kalau kita bersuci, berwudu itu kan menggunakan air. Kalau tidak ada air maka dengan tanah, bertayamum. Alasan mereka bahwa tanah itu salah satu dari dua alat bersuci. Yang kedua air. Bila ada salah satu dari dua alat bersuci yang ditunjuk langsung, ditentukan oleh Rasulullah, padahal ada air kan, naam, berarti harus menggunakan tanah. Walaupun pada dasarnya kedua-duanya dipakai dalam hal ini kan. Sementara ulama yang lain, kata Syekh rahimahullahu ta'ala, bahwa selain tanah itu bisa menggantikan posisinya, menggantikan kedudukannya bila dia memiliki kemampuan yang sama dalam pembersihan atau bahkan lebih kuat. Nah, bahkan bisa jadi lebih kuat tingkat pembersihan dan tingkat kebersihannya. Dan wa antum ta'lamun annal mawad al-kimawiyah asyaddu min at-turab fi at-tanzif. Dan kalian juga tahu bahwasanya bahan-bahan kimia itu lebih kuat, naam, daya bersihnya daripada tanah. Sehingga dia bisa menggantikan posisi tanah. Jadi boleh dengan menggunakan bahan-bahan kimia. Nah, itu deterjen, apa. Nah. Dan mereka, para ulama yang berpendapat dengan pendapat kedua ini, bahwa selain tanah bisa menggantikan posisi tanah, mereka beralasan bahwa yang dimaksud adalah dari menghilangkan najisnya di sini adalah, naam, menghilangkan zat dari najis itu serta bekasnya. Jadi kalau sudah zatnya hilang, demikian pula bekasnya sudah hilang dengan pembersih apapun, berarti tujuan sudah tercapai. Berarti tujuan sudah tercapai. Kemudian kata Syekh, mereka memberikan jawaban pada pendapat yang pertama tadi. Ini mohon agak fokus ya dalam mendengarkan penjelasannya, karena memang ini agak pelik sebab kita menyampaikan khilaf, perbedaan pendapat di kalangan ulama. Dan memang demikian biasa dalam masail fiqhiyah, masalah-masalah fiqhiyah itu terjadi perbedaan pendapat. Nah, tapi kita akan terbiasa, barakallahu fikum, menjadi orang-orang yang memang benar-benar menjalani sesuatu berdasarkan hujjah, berdasarkan dalil. Naam. Serta pertimbangan atas dalil-dalil yang ada. Kata beliau rahimahullahu ta'ala, wa ajabu anil awwal, mereka memberi jawaban terhadap pendapat yang pertama, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam menunjuk langsung menyebut tanah. Alasan mereka, jawaban mereka, kenapa Rasulullah menyebut tanah? Karena memang tanah itu paling mudah diperoleh. Makanya Rasulullah menyebut tanah.
dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terkadang mentakyin sesuatu, menyebutkan langsung sesuatu karena mudahnya untuk diperoleh dan didapatkan, bukan karena zat tanah itu, tetapi karena dia sesuatu yang mudah untuk diperoleh dan didapatkan. Maka tanah itu termasuk sesuatu yang dijadikan sebagai permisalan, naam, sebagai sesuatu yang murah. Dikatakan misalnya di sebagian di kalangan orang Arab itu, arkhas minat turab, ini lebih murah dibandingkan tanah. Dan menjadi perkara yang dimaklumi bahwa tanah di zaman sahabat itu sesuatu yang paling mudah, paling ringan, paling gampang. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebut tanah, bukan karena dia yang dimaksud secara zat. Sebagaimana perbandingannya begini dan qiyasnya seperti ini. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan untuk dituang air pada kencing seorang badui. Badui kencing di masjid, yang memang masjid Nabi itu tanah, berupa tanah, bukan keramikan kayak sekarang, bukan. Tanah. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan agar disiram seember air, naam, pada kencingnya. Padahal mungkin, masih mungkin kalau dibiarkan seminggu atau yang seukuran dengan itu, maka bekas kencingnya itu akan hilang dan tanahnya akan suci dengan sendirinya. Terkena oleh angin, terkena oleh panas matahari. Tapi Rasulullah memerintahkan agar dituangkan air karena dia lebih cepat dalam mensucikan, agar tidak berlama-lama. Agar tidak berlama-lama. Kemudian, adapun ucapan mereka, pendapat pertama bahwa innahu ahadu at-tahuraini, bahwa tanah itu adalah salah satu alat dari dua alat yang digunakan bersuci di samping air. Kita mengatakan, kata Syekh, iya, memang tanah adalah salah satu dari dua alat yang digunakan untuk bersuci. Tetapi taharah tayammum, ketika kita bertaharah dengan tayammum tatkala tidak mendapatkan air, atau seseorang yang tidak boleh terkena air karena sakit, bukan yang dimaksudkan dari taharah tayammum itu at-tanzif, untuk membersihkan kotoran. Bukan dalam rangka untuk membersihkan. Tetapi yang dimaksud taharah tayammum itu, yang dia menggunakan tanah atau debu, yang dimaksud padanya adalah at-ta'abbud, bentuk nilai ibadah. Yani ketika seorang hamba beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengan mengusapkan tanah pada anggota tubuh yang paling mulia dalam dirinya. Tanah diusapkan di wajahnya, padahal wajah adalah sesuatu yang paling mulia. Berarti ini kan sebetulnya adalah taharatul batinah, kesucian yang sifatnya batin, ketundukan kepada Allah subhanahu wa ta'ala, menjadikan tanah yang rendah itu diusapkan pada wajah yang mulia pada kita. Maka dia pun diberlakukan pada at-taharah al-hissiyah, taharah yang sifatnya hissi, dengan dia digunakan alat bertayamum. Namun pada dasarnya sudah menjadi perkara yang dimaklumi bahwa tayamum dengan tanah tidak membersihkan dan tidak menghilangkan apapun. Nah, jadi intinya di sini, ikhwan, ada yang ingin mengambil kesimpulan dari penekanan Asy-Syaikh rahimahullahu taala, bahwa Asy-Syaikh berpendapat bahwasanya
bahan-bahan kimia, entah deterjen dan yang semisal dengan itu, bisa menggantikan posisi tanah dalam pembersihan najis anjing yang nanti akan dibahas pada faedah berikutnya yang setelah ini nanti, yang sebetulnya berkaitan dengan pertanyaan yang disampaikan kemarin, bila terkena anjing, entah itu jilatannya ataukah mungkin kencingnya dan kotorannya, yang sudah kita sebutkan itu juga bahwasanya mencakup juga kotoran dan kencingnya, tidak hanya sebatas jilatan atau air liurnya saja. Nah, bila mengenai pakaian atau mengenai badan, atau mengenai badan kita. Jadi pertanyaan begini, bertanya Ustaz Afwan, apakah basuh hanya berlaku bagi bejana? Bagaimana kalau dijilat pakaian atau badan kita? Ini masih akan dibahas pada pembahasan setelahnya, namun sepertinya waktunya sudah agak mepet. Namun ana sampaikan dengan ringkas terlebih dahulu, barakallahu fikum, yang nanti pada tempatnya pun akan kita bahas lagi. Namun ada fatwa dari Asy-Syaikh Ibnu Utsaimin sendiri sebagaimana disebutkan dalam Liqa al-Babil Maftuh. Liqa al-Bab al-Maftuh pada pertemuan ke-49 yang saya bacakan langsung terjemahannya saja untuk menyingkat waktu. Kata beliau rahimahullahu taala, adapun jika anjing menjilat, atau jilatan anjing, na'am, maka keluarlah air liurnya. Apabila air liur anjing mengenai pakaian atau yang semisalnya, maka pakaian tersebut harus dicuci sebanyak 7 kali. Namun kita mengatakan bahwa salah satunya harus dengan tanah, karena namun tanah terkadang dapat merusaknya. Maka kita mengatakan tayib. Ana ulangi, ana baca saja ininya. Wa amma al-lahsu fa yakhruju fihi min al-kalbi riqun. Adapun jilatan kemudian keluar darinya air liur, dari air liur anjing. Wa idza asaba riqul kalbi thiyaban aw shibhaha, bila air liur anjing itu mengenai pakaian atau yang semisalnya, fa innaha tughsalu 7 marratin, maka dia dicuci sebanyak 7 kali. Wala naqulu ihdaha bitturab, namun kita tidak mengatakan salah satunya dengan tanah. Jadi kalau pakaian, kata Syekh, la naqulu ihdaha bitturab, kita tidak mengatakan salah satunya dengan tanah. Kenapa? Li annahu rubbama yadur, karena bisa jadi tanah itu memudaratkannya, merusaknya. Misalnya pakaian ini, jubah putih, naam, harus menggunakan tanah salah satunya atau di bagian pertama dengan metode yang disebutkan tadi. Bisa air dulu baru tanah, atau tanah dulu baru air, atau tanah dicampur air langsung. Naam.
maka kita tidak mengatakan bahwa salah satunya menggunakan tanah. Kenapa? Li'annahu rubbama yadurru, karena bisa jadi merusak, merusak pakaian. Lakin naqulu, tapi kita mengatakan yusta'malu au yasta'milu anit turabi sabunan au syibhahu minal muzil wa yakfi ma'al ghasalati as-sab'. Dia menggunakan sebagai pengganti dari tanah adalah sabun atau yang semisalnya dari bahan-bahan yang bisa menghilangkan, dari bahan-bahan pembersih, dan cukup dengan itu bersama dengan 7 kali basuhan. Jadi, dan memang yang tadi kita sudah jelaskan pula secara panjang lebar bahwa Asy-Syaikh rahimahullahu taala lebih condong na'am kepada pendapat yang mengatakan bahwasanya sabun itu sebagai bisa menggantikan posisi tanah, bisa menggantikan posisi tanah yang barusan sudah kita sebutkan panjang lebar. Sehingga kalau mengenai pakaian, akan tetap pensuciannya, pembersihannya dengan 7 kali, jumlah 7 tetap berlaku, namun boleh menggunakan barakallahu fikum sabun atau menggunakan deterjen, wallahu taala a'lam. Nah, ini yang disebutkan dalam liqa al-bab al-maftuh pada pertemuan yang ke-49. Tayyib, masih ada beberapa pembahasan lagi atau masih banyak faedah yang dibahas dalam poin ini, insyaallah akan kita kaji pada pertemuan mendatang. Kita batasi sampai di sini. Jazakumullahu khairan wa barakallahu fikum. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.